0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत दिल है तुम्हारा फिल्म से शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। आपको बता दूं कि इसी के साथ ये कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे थागिन श्रोताओं का समाचार।
1: कुछ खबर
2: Si Akashvani Tanagar Station na sirungul ka tagin program mo ko gila yun yung abintam gina si Rajiv Rai. Changke gula linda na ba Munich Security Conference nga New Delhi lo External Affairs Minister Dr. S. Jay Shankar nung bam gagan yung kubela mifadu ko. So Jay Shankar ni mifadu ko na nga rasya mo ko nga ngolo India nga ga adga ko dong hindi Aku mendengar kader tabah dunia la bivalin doko. Oke rahsia nge atau ya coba India nge kader beng-beng dunia la bivalin doko. So anu lo Dr. S. J. Shankar ni bivin fakunam nge India ke economic relation nge ka rahsia nge alabarim ribam sengbam ke dokunia la. So dong pam su ben falen ke nyukuba ari ne achok be moku anga ba ugumen nga di bam sang bam ga dokunela ben falen doko Jain College Pasighat lo Department of Mathematics nga kilog Saturday alulu alulu ngu gu ba rikeng kunam Residential Mathematical Thinking Camp Enam 2026 guni, ribam sengbam gengi kubela mifaduku. So Arunachal Pradesh lo, cangu gula angu meritorious student guni, selected gay kula limpokunela mifalenduku. India gula Switzerland moku banyenge, mayo moku anje, ribam sengbam se dongrek lula transportation technologies, mobility system. Ok infrastructure pelajar sum ala beribam sembam dokubela agreement kai ala guni tulik mesu gan kubela falin doku sum Department of Science and Technology ngala Swiss National Science Foundation ngam tulik mesu lakula digan kubela falin doku National Commission for Women NCW nga moku lo state o ka union territories da dengan bimfa kunam nga guidelines go jilin dokula moku lo women passenger da dega lekeng ba app based o ka digital transport mobility Services go melalui bekala mifalin doku. NCW nge mifakunam nge nyeme dadaga lekengba daily service rikulo safety lekengba la ukevga adka kukama doba so dongreklo sekene guidelines som jilin dokunela NCW nge chairperson Bijaya Bhatkar Nimi Bifalinduku Raja Sevalu MP Varina Tai Tagak Longding District Waka Lo Lekyana Neva Rastriya Posan Maha Program Guni India Myanmar Border Taya wakalo dongbam gain kubela mifaduku. So alulo wakamolo Anganwadi workers oka asa didi dedenga MP nimi karik sula gama gororik birik sula digin kubela mifalinduku. So alulo pangcu wakage MLA Hanchun Gandam la Longding Deputy Commissioner Kunal Yadav oka Jila Parishad Chairperson Lopung Wangam nila kai kai na dedenga dongbam gen kubela mifaduku So ko dong pamso MP ni me anganwadi workers o ka community ni menenga karik sula gama guru orang biruk sula di kenyu kubela me pada doku. Meteorological Center Itanagar loko ben fakunam nga Arunachal Pradesh ke is coming kurungku me papum pare siomi Dibang Valley ok Changlang district lo yellow alert go katamla nidonga achalab holakte dula mifalindu ko so ga district de lo moko guna lo dogum dore antakla nidonga achalab holakte dula mifadadu ko suruge tagingam yinyum tamsanka hebo
3: Manang-manang nga si Tegap Segamgo aku tepai. Si Alemanelema aku HIV oiloke yonam chonam la. Aneloke kulo aduku alabim palinduku. Abarito la, lako ba dung la achin ugumala donang tengnam loke so HIV si ni nga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so lema nga pamumadu ba atuboga ayag nga alaba Nichiko Hospital lo cek laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Nahalagan loka bimpalinduku.